Aduntu pinyasaralam te arjuksina. Arlingke kichosi kipangno, chitungke langsi kipangno. Mate asema kapek. Labasa fansi kipudam, lam teke mat. Mole tutumke kaita kichulongji apansi, aning kehang mate kamata. Ahem sikar klimate kichua kam pulote munindoji. Bonta kamsi klemnangji pulote munit ong parpi. Lasansi chitung atumke konadma langkedu halapusi kaita kedamji aning kehang. Munit pen chitung asema kepangbar lamte. Lasi sar lamte sarpalam telo. Arlenge kicho sike pangno, chitungke lang sike pangno. Mate asema kape, pinya sarlam teke lapon velo. Lapon apornal tom jaime karjulung pum lake akaswani dipu pen. Jaimek ebang epen pen parosira, tong borasir ke makers, lapen new sony ere penta, jaimek archik longji. Studio gorya por por pai trokra, minit. Plikep chok tanglo, lasi. Karbi, lun barim nang litum archik longji. Pinila mang song dang along. Chandra Singh Krupen, kilun alun, alun alun te, karbi ke plan. Labangso alun jirake Karbi atum kosan sike plang Konat pen sike vang Lapen karbi atum ajutang kosan Lapen kosan pen si Sai kachutiki Lapen kosan si karkli Kapejo Lapen karbi atum atiri Konat pen si Nankimat labangso putak Lasi karbi ke plang alun punang emat. Totang te labang salun arjuk sinang. Sondra Singh Krupen ajok kilun.

adun tholan ar tamar jalong chi lake Elias tong pen ke lon alu nalam te nang han lo nekai labang salam te ke man lake ning che hanga tamang bong chipi dat thira breng rap lapen ajar sonta nang helo po pansi nang helo nekai po kepodam totangte arjuk sinang labang salon

Aduh, dulu lu nol itu mau harus long jila kayak. Aduh, nol teh call me maybe. Lebang salon kilo nembang lah kayak Carly Rae Jepsen. Tuh tang teh arjuk sih na.

0: tomasana son asamis la marjana lon arching long tang lo lake akaswani tifu nale toma jai me kebang lake pen pen paro sira to bora sir ke me girls la pen new son yare penta jai me arching long ji studio guri opor por phai crazy playing tang lo na sadan thu jai me ang thun ka pek arjik sina
1: এগৰাকী ফটোগ্ৰাফাৰৰ আৰু তেওঁৰ অন্তৰাত্মাৰ

0: adon thua jai mek nali tom arjonong je ning aro alam the labang so alam je ketan panje bang arjina teron pi todang te arjixina
1: teron pi nelina na madipua hitia long se to jor cholanga ammo sinili chuklem dun bom nilithang hem dukok pulote thangta hem sorban kacharap dun asai nilithang ra thekthe hem han antun chot pena bere jatta thekthe lo sitame nanabang ke nili so jor cholanga hin kengkam chi jordun chinon hem osumar phansitame osumar ke nangjia son pusitame nilita pinso phan par ju je pin pe nilita che bar dut pidun theklo long pidun theklo lapen ke chunangjia son mate asapasu skola long fees ki tunangji pusitame nili pinso phana kha ke pin pe nili reading pensta minili bardun theklo la sinili labangso kove bithi ke jor pena lege chilong a lege theklong kala puhenlo la sikado ka vesta me swarlo tumta ke chuklem nangji ke nangso la puanu sinili lam thing to nikokla
0: adon thu ja megang dengalong pen nang litom swarlo asang tong la mangso ja meg ang dengalong sangpi Jorlin taro pilapan hod bang. Rubziling tipi atomang bong. Ketun ke dang apatak. Chihu chipu dalam chir arjuk sina.
2: Radio kar juara da phantami nilihin pen suri suriya kardom pajiriglo pini nili tumladak chihu chipu da jai megalong kacho phapon alang liamen sami jorlin taro pi. Alang li inut soar luang bong pen kitun kedang kethek nai abang philo lapente alang li sitame bharotang kang pialong nongnam che thangklong master chef india long sitame chepate dun abang philo lasia prangsi nilitum alang lia phan akashwani hin pen ningkang samakardom pajiriglo kardom
3: aprangsi ke chorola nilipan la puson ajai meklong ke phapon pat
2: Tengti aprang si nangli kaduka ve rido kar jorara phan nangli rong lapente nangli klembom asaya puthak chithanpon ikjima.
3: Nili men ke jorlin taropi lapen nili hem ke wolong komaji. Lapen nili phan pinang anatum ke linen greens po men pensi nang chini bangdo. Nili schooling ke lalo wolong komaji pen lo Hills Academy. Hadak si kep ang deng an ke chipa undun lo lapendet ke Difu Gorman College long si HS ang deng ma chipa undun lo lapendet ke Bachelor of Physiotherapy hedi Guwahati long si Pius po college long si hadak si chipa tang dun lo.
2: Joro parlo, tang te la nang li komentu ning kan pen si kitun ke dang ahin ke pang cheng pon cheng lo.
3: La nili kitun ke dang po ke professional po pen ke kalimati di la si nili ke hem benta akleng si. Akleng si polo tang te ebong tang ho hem la po do mati di rong polo tang te he la po do bom lo. La pen ke nili long la dak pen si telen mang ke wang bom lo he. La pen det nili la physiotherapy Guwahati long chali tang det pen akhelo nili sai chong da dam lo. Hadak clinic long he di ningkan hini ki thom hadak chong da lo. La pen hadak si emena ahan an ke che cho long li pen he di. Ching tung char e po la po lo YouTube hai hui long cho lang po. An pen Instagram hai hui long me bang a page ayo ta lang bojo hadak pensi ni lima thalo hedi karbi tum si ta me pinang an kapa phidon do lang athema hasut ke social media long chatta we ma ti di recipe sai hui karbi tum pe ama singe hadak pensi ni lima thalo arni si hem damlo dak bangalore pen hem cha damlo polo tangte labang so sai bang nili pang chengpo

kapor hiabang jonel ronghang lamji rathipi ke soga chili kewara putha totang de arjik sinang suresh timung pen ketok lamjir kepor hi jonel ronghang bangso lamjir pinihenlo kerot keparju ceng arjik sinang

adun tu hemakar jong alamar jana longpen ram sing terang lapen siwani ingtipi atumpen kilunalon arjuk senang alunalam the nang kidu

hun mili kropi lapen ring sibon tironpi lapen labang so ajai me kepachu na bang laki sar Prodeep Rongphar lapen labang so alam hancha ingkung pli ahur kachingbo avopu alam hancha pini akashwani dipholong kirot kepar ju kapachatak chenga jai mekiklo.

0: hi thian at barlo chingki ji than pon bom ke dam bom ahut anu tinta inura bang inut kaprek apini pekok wam ko abu ke hom che lang pon se roi si che pang bar pon rintilo phai ko nia cheklo botor ke inthai et phu bong mesen na kang long asining ang den ke isihini ang huna than am par ke sining klar et inthai et akeng ben ke dam lirbona tum aniarong chen chan lo inglong atomon ke javir atomon ke lirbona tu afan ahura dak pen pasik sak dun rap tur lo kachi ia pinya de long tumon ke ro ke jap pen aning pasik sak dun ir lo hala so hut men men bas i humar ki pangrong pon ser si ke kap ahut bas atomon ke jap pen om phua pe kok ade japon phlak lo amat basa hendi mena bang ingnek te kang hing pen om phua phan kapaserek te kang jok larsika ning ke jang je pen pasimutur sining gelu
1: theraga mekta vidyat ong kang nek aso chepa klang te kang ta ki hai
2: oi tine amek ingro sob sob jola tu okor jang ke thek long si kinang lu amek ar sepen elang si nang chupa serek te kang fekpo
3: nang palang te kang nang te ma oi bang ta amek do ko ke ma
0: alam palam tam je phan lirbon ning gelu
1: amik du pwaling tong amik kang rupe nang lang tikang nang jimati.
0: Lirbon ka ning je alam, kroy du ning tong te det si larsika ning je lo.
3: Hithi nang ele lo jo oi, Marley. Semen ki roi abakot pini ke te roi jam je dera do.
0: Boka jan semen factory a har long sai ni ke roi pon, ruwe abakot anat lang ding si lirbon ning je lo.
1: Pini ke heno dak arokom.
0: Har long sai ni ke roi pon, ruwe abakot pasang prong thek long si larsika ning je lo.
2: Harlong saini ke roi abakora mukha pateroi ponvoi lo te langdun me udi oineng
0: omphua bangke kachington prong aru venat langding sining jilo
3: ahoklo dilaya royason likrong lo te neta robbe ke langdun ningarong don o
0: anarlo ke plakbuga vo sonsi harlong saini ke roi abakora mukha ta ruvia long jangling lang anat langding si lirbon ning jilo lapen hidipia hiti kewang ke ongdung anglu malongsi alang tumta chiyok dun thodlo hidipi majar so karbi alam the hidipi ajam ke the dung ahidi wuthungarong pijorong kanya bearong moiso kilingarong la hai rong pen an parta a kaprek arong so rong ke the pangrum si uhi chupre chu ahut hidipia rijai di angkang nang man lo porbot khon ba monang long aju teke ka phere ajoi ne pen apam nang ki hir et karbi juti ki ara ratu dilai roi pupua kora long le aklam along si do pathir kai kimi ka boche jia mangmun thek long rin tilo lapen pini lirbona tumakai ahut ke iruiben kangmi hidipia hithi ke munira tum kachingruma ki miarje theklongsi alang tum ki bihek aninga mukha ta aliracham ke dopia hithia sonsi kengkam rungphoi phailu lapen aning ke parong chen pen dilai hanjanglang so an ke dam pokia towar pupuari ke kangnia hithi henlu hidipia hithi chiripia rongpensi ahoy amasi arena ren ki kim krai ahem su mukha ke irui pen kang nya hi thialong alon pe do thumu chorlo amparta chiripi arong ke joy joy pensi pang daklo ke tok jir pen kawe hidipia hi thia phurkimu horek mara kula da hem phua tumta amara tar lan pelang me jot si ahi thi pelang thu me mu chot pin chonglo sirbora phule phukok kasuhar lung langbonga mukha long arnia turrosi chari charbor manlo towar pi kachhelat pre bas oto kongtolong hiniya motor arki kachingbui nok penam parta munira tuma siang tong pen hidipia hithi ke paklem pro pedam prulo chiripia rum ke do manik de masap so sa kulat along ta samut so kangbui klek klek lok lok arki serang chenlo rublin aphan frog achoy pak ke nam piji aphan lirbon atum elong pekula lalong vurdamlo akulat ke hitipia hithielong

Aduntu donberim alamarjana longpen suren be kilun ser ser pulabang solun arjuik senang. Munida tum raji kimi anim sopia tumapanke kai kita manai matisam priatur pensi pang bardam diti. Lapuson si labang solun abangke ser ansusi rup antasusi raji kimi sampri pen manai ason turbong araji pusi labang solun kipudam totang te arjuik ta labang solun.